0: Barbare.
1: Shalom.
0: Shalom. Shalom. Barbare. Eh. Shalom. Ita ga to kod nising barbare.
1: Shalom.
0: Garbu tinge.
2: Yes.
0: Eh.
2: Jamge royo.
0: Jamge.
2: Yo.
0: Mati ngala pai pa kabsa mane lingetin.
2: Yes, rob tanglo mera beno kabsa.
0: Aja kiro kon gorit puan.
2: Ben gorit rob ta kabsa.
0: Eh.
2: Aku nota ni maje.
0: Iman.
2: Ni le mi magoso.
0: Eh. Mami magoso kabsa nota go ibu go berure.
2: Ira mana.
0: Eh. Kelin kita taip ke berure ke baga.
2: E limbago kwatine ga kwa sala ni.
0: Ni singo ke berure ke miten ka bati. Karibu sana bwana tinge.
2: Asante sana.
0: Mhm.
2: Ingelana go jumamos.
0: Cumamos.
2: Majang ngala.
0: Eh man, man.
2: Iya sih cinta. Aku pandai tay.
0: Eh eh. Aku kau semasian kebendi kanisa endrani.
2: Kebendi kanisa.
0: Eh, lego cap cinta kaya betul tapa mun.
2: Mhm. Kau tengah larang kau besa.
0: Mhm.
2: Inggalah aku, ya tu ikut nunggu tu mesen ke, wajib ikan kasih tapke.
0: Eh man.
2: So gila jadi begitu lu kare besar.
0: Tahu tin. Endle cine si ten gune.
2: Yes.
0: Mhm.
2: Mangan mana nak kami ni kesemuan logo kami ni dalat. Tosne nak tengah kami tesoko.
0: Nak kami soko ini gune.
2: Mhm.
0: Ko kami tesi mui ten tay.
2: Yes.
0: Ko ina gak apa si mui segangwan.
2: Mhm.
0: Ko ini gune ini tesoko ko solite. No
2: solite.
0: 60,000.
2: 60,000.
0: Ko magang tin big somogu.
2: Big somogu itu nengai.
0: Eh eh.
2: So kita tengah magati. Ina betul magati kau jita gitu ko dalang itu status 74.
0: Status 74.
2: Yes. Agi tegal tegal tegal ti segai.
0: Mhm.
2: Isi peranda yang semua ni loga kami mete isi kini apa sih betul tabran?
0: Iman. Ini orang peranda nonton bawa in itil tiket asubiti in ibel cige soalai itu nonton bawa 60,000.
2: Yes.
0: Makau tin pik semua gugitio.
2: Pik semua gugitio nengai.
0: Eh, orang le dagi gua isik taman.
2: Yes. Gua ager soko. Yang yang semua ni loga kami mete.
0: Mhm.
2: Enggak genda. Gua isi kini apa sih betul tabran?
0: Isi lagi tu status 74.
2: Status 74.
0: Karibus.

0: majority ne na nyini ne bo baliame to manya lu kuzitaka nyini baliame ongalane kite baliame lakini kunje kongete ni majority uni chiga uni gotar iba kizibe kiwanu eri ne kigure sa ne giakte ne gibota ne gitagi wenga sit ko ne abubure ko wanu eri gibo i public service commission ko on gibo public ko on gara verota mama ko wan stella ya nu uni gotek tugu no tugu no tugu onu eri taga ne gimito no no no ne gitarek tai no no one negative so much I'm well in the works on a teaching of the saying my president would not go in the center and matuto one go where you need to be the president it's a matter of bruce and let you in the world galau umoro koko ita sargali tukukte to muto gini koko ita uro tukukte but koko ita mogo ita melito why I want to be bruce legi mogo ita in the libao ilmatikirinigo kwat koko ay barabara si kuntela onde goro tukul mami goro tene mande iya mwana ototo ngejere tablo anita nuwewe konde tomo togiri kia kaplani ya nukoli ama kikwa wabichi tukila tukuwele asiki inam kikimwangi ukuni ya nikikwa yuune nukokorushwa chono konyo aluko ngeti tanina nyo aluko ipo akitabi kubirikura mutkale bisu kubirikura akuto matuele manza nante kukwa ngeti akutuke wonde toko mwarka ngele chamba kute mbapa nyo aluko kia election ebiru wani ya suko ngeti kubwa isi ipa isi ejibi wenda muwakse hii Pada lalu urusan ini biaya beriwadi ya, kita juga sih, kita bertiga. Kau ada tahi ya? Kau 5 years, kau kau cakap orang itu kat. Kau kau kau dah lalu nama tak kau mian kau Maya juga orang Brompton Nairobi ni. Kau bikin kau jadi susu tiga, kau macam ni boleh jadi dah rugi jadi macam ni menda piawa. Kau kau Bruce lagi Mr. Bor.
1: Gongoi missing. Cibu, oye, bicara cerita soko, nam cini an bongai sian bicara kau nyorabi sekebab mengaret. Nam cini an cini gaya cerita soko, eh ningguni.
2: Eh.
1: Masa boleh awak tak naya makono? Makono?
3: Jamgai welcome bar.
2: Jamgai makono.
3: Oga tinggal sini kau agen. Anjung ale karu ibu geger jambus. Gue tini kalau serikat lipune, jangan kaki tu, ini tu ni biciu, aku yang tahu ni biciu ni. Ama jauh jauh orang juga ini, tangan ni bungkus se, wasiri, lebih sedikit, buru tejo mutengka, lebih penjebat penjemakin, wasiri ni biciu ke sini, Julius, buru saya tu, aku terstand korang gumi, ni bungkus kuguru tu korang, kumi korang, soipan. Wasiri soipan, kau bawa korak korak kucing, kau bawa kapas tulis, nono kam. Umi korak in doktor runu, umi otak korak PS. Nono kau suka PS, ada runu dirapta, tengah sih nahu, nihai. Umi jadi orang tu Aurelia, dia Aurelia nunggu be program. Engkau baby sih, kau guru tinggi kau kata isuul baby, kita kongu, kita lawan kita ringu. Kuki bete isuul, agori lombaga, kucap orang semua kucap tu, ini sini ni libangir ka, kuku baru tinggi bicu, amutu, aku agir, kami, kami kubata Julius kurir, dia nampak wata, entah macam mana, agit tinggi agir, bantu ni kecang, tinggi kau hai, Arab sih cip, kongalal bicu, kosal David, kulit David sih, kuku mangalal ni kecang. Walau itu ter, alangkah negara ini cukup kong, negara itu, kasih negara orang kasih nemji, aku aci nemi tukul, eh mesti ke ter. Eh bungkai si Davis kasih nahu, nahu gigi cikok tay kecang cikok buah, aku kerja nahu itu gigi ay penjambi. Nama ini, ama jawab orang bungkai wasiri, nama India, cumba murgon, cumba murgon. En poinciet na gutinyo mukko goet kuba kunu kotai boishet en gurinjinel doretuni kokotai boishet boishet keba myoti kotai boishet koyob kolenjin tamanok somok en kila county en county tisap kichok keba kolenjin kokotai boishet choto akwa kongalal tugul kotei komwa kole une ele testotai ni kobaibaikitu boishet Nak buat test tay gara, aku buat on the Friday gara, kucing gara boleh istirahat ke rumah tu boleh jono, betul ke aku? Enu lindu aku ke stok gara biji ni orang itu, macam geleng kita buat pungges, siapa muka asid, niye no boleh istirahat, ubi dia dibuat, ubi kita kucing tak, ubi kita buat si dicincin, ubi kita buat narunu, doktorunu, nama Aurelia, Aurelia ni Bruce, kau tak sih je, robin ni kau on the department.

0: salah ministry salah ko kibo ko panga na te ko sanu ni be ye ke bore mai tuwa ke bi sanu handu ni ninge ngora ta to dia sa ora agu ke ni ye to ga ti so ore ni ni ndori ni to e ni omi yo mata chang ko e chang du lu ko e tubu ke ter tubu ke ko ni ke bore ko pi chu ga e ni ro ji do to ke kimo je ngora ke mu agu ngu e singa ye ga go tai go i shik ni ga tai ti ni ki tumba besu what I be a lot with you. I know good milk for his ship, Marine, the Jeton, to write the Mita or he came on to the voice of this day to give you to Wunuto. He was his son of Pesa, Uno, the non, Gunurono, who is quite here, who is not of me, Novaka, Tiraja. I will hear Gulamon, who came to Gumon, Yala, what he gave. Every square that is the Gopong, then who is in Ani, number two. Gumon, the Viscopong, Chan. I need a Pumba Murgum, Cass in the Google Monk Pumba, who are aware that is correct. Come on, Alan, you teach your way, young boy, yours, Aruba Londian, Aruba and Alan, Aruba Rivaro Hospital. How much are they been in Bruce? Are they been a welding? How much are I Bungesi, a Nuki, up for you take Tigo, you get to Londian, who shake you about a billion to one, or you take you about our one, this deep one and a six. Or is just saying that we are going to that we are being dragged. The top of our toes as we saw them keep the mocking air in the union. Congress is done. He for his only case, the issue. Calling the captain and Bruce Lindy, keeping him is out. I'm going to go again. Olympo on Jan, who are taking Olympo no trips. I was taking the Olympo Central Loop. Like in me, he reached a name on the Malal Algomasia for Met. I was glad to matter. Ne, big up for the boys, you know, get up your I think he bore by his shit, the bottling or you is a gun. In the way of saying you, Margaret and anything, he can sacrifice and come to the king to attend with the Buddha, to my king, the motor on the Bogota, falling. Come to the sacrifice, Mogitu, he told me how so trip for us, or do it. Itil kicho tika tita genga genga chitugul tika tita genga genga and jine go chutso go gonga tena menyo rugi kogebre star 274
1: agitil ticket
0: yes chutun soko tika tita genga kicho chia getul nei mita mandabredi ago ichutu gonga tena mande ago Friday ame siki
1: kone guna
0: vas tika tita genga genga isiki star 274 agiwe yonga gisirigele unga 4000 inyo ruchegu gansi met ngobere nyoru mesele ba congratulation kusi bune ba mbesa selingi shek elibu shagangman
1: star 274
0: chutun soko sibiti siki yongiko se Geoffrey Mutai
1: Geoffrey Mutai
2: I'm going to go to the house. So in Gotaje, I go more go with Gaza Bruce. I am you to go go go go go go go go go go go go go go go
0: go
2: go go go
0: go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
2: Iya, kalau ruat itu tanah ni adalah ni. Abi alien suku tek ni juga ni abi kau ni ikan tapi kita alien suku tek itu gululli.
3: Ikan tu ni kan suku tek. Ia
2: lembu lembu ni tu. Lei, aja kiko kiko bangga bingan sabari tanam sungguh tu. Ia lembu lembu lembu ni kau kasih semua. Tangan ti nama cawe kiko ngoi. Biki ni kiko aji presiden kau nama je hut embo isu ni kan serikali. Amaca nama Davis ni webo metian berusra. Kau ni nyon yang bagai ni sahaja, deh betawu orang ni, ni kira kaculam. Iwe yang ni kira kaculam, mai leh Davis Pungis. Kasih siapa tu boleh ay? Koko go baru no, tahu le. Ide tiket tengah kasih ni ay. Aku ini, boy kibon man, bagai ni nak gigunin. Testa ay, namun biki kumai boy show. Macam ke kira boy show ni kira kira. Kini aku cuma bermur komen. Kiko betul salah, ma Bruce. Oh tiket dan tak kita kewajah nyusin ye, berapa usah tiku. Kita tu sih kami woi woi agak, kalau en jemaran nampak tu kan, ne, tu muncul gigi aye ni, kemai geleng jumpa murkomen bungkis, umur cari bukiri aye kalau sahut tulian ni, koy antulian nate ni, ko buat kita ogut kumpar awa aye boleh main dulu, ne kita ni potai, nampak nampak semua ko bias, ogosias gibronoron, gibronoron ogot tito ko biki nampak siasa. Lakini igere kwa kasi nyumane kwa gile tafke. Tawa kubwa isho likuwa. Igere ii brusi. Akwelo. Nyama ake mwa. Chika ina. Kukuma nage na kule koka liana. Amu kimuwa ini siyanka kito kukukea kasi. Kwe ameo ya nyarake mwa ina nge liana. Kimuwa ite na nane. Aya kimuwa ite ina chenea. So kimache gilein. Gipronorono pungesi. Kwa wireke la mwura isi brusi inu. Tia kwa wine ake nyurumu kurie. Namu, lepas ni, kita tu kian dah sah ni siapa mukti kan ni, aku hilang ni kenyo. Kau ni nampun ni, gominat mai gomin. Ama kelain bias bungkis. Aku angkat korang, orang aku kenyo ni bagai. Aku kemuka korang cepat cai. Ama kelain bungkis. Bias jaya kan, si jaga serikat lini mana brutal bias. Ama kelain bungkis. Angkat rakun. Aku kan si tu nari tu namu kemai jantan. Ama ni jamuan. Awek cuma orang gonggong muncul berapa soal tu, gua kan muta kelas kanja. Nee, unbo polis, ini limba nara. Kujau gaya soal tu soal tu kau unbo DCIO bis. Unbo gaya tu aje ni gua memme. Bagai lain muncul berapa berapa soal tu kau bungkis. Lagi ni aje, tapi macam biga boleh suku tu setinne. Ama jua lenjam bi, ami setin dah na itu. Lagi ni suku tu aku mami setinne. Mami setinne kini lu. Mami sisi melipato start tu lo, kujua tachege, macheke. Ata waisa makuwa kufetu ni mye Bruce, kata kitiye niyo. Shalom! Kongo imizi?
3: Kongo imizi. Chais kasabinda?
4: Ya mune wende mbara Bruce.
1: Kibaiwai,
3: Chais. Kibaiwai, Chais kasabinda.
4: Kongo ikapisa ena rasa nukono. Eje kongo enda e chongo kwa bome. Eje kongo. Eje kongo enda e chekiko ya ikasi. Eje kaki muda muda kaki tiu ebru, cuma kengel ya kasih ni. Kiko apa sih tengah kasih saya cegu kuang engkau, aku mesti aku engkau. Di tengki na macam semua cip wanaji cuma mami. In biga nak uang ni, kini dia sahuri, dia uang ni lenduk kosong kapana. Masam ni, ni nama uang ni nak kisah warga halin jauh masam ni kecil tak kapana. Kerana cakap jumpa tim itu agak tu masuk mengajarai tahap kawan. Nak usah main go tu lalu semua tu nak ikut tu muka gigir. Ni nama lalu aku berusaha por. Kita agak asyik biasa sih tu. Aku cuma ingin gelarnya. Tapi sihir kongko ini berabar orang nak ni. Tapi agak asyik tu cuma biasa sih tu. Kau togi kau togi raw. Yang kaki kalian cuma mani. Kau sih sekian biasa sih tu. Tebisirji, apa je ibu lagi ni boleh sih saya taka agut binyolita, agut kelek besok gomnya nak pihu amelan, cukup doa sih mungkin nak gomni, apa angal alu tebisirji, mama je ibu saya lagi lama magi butos ngalego, apa je ni itu aku gobi cuan. Igur bi saya tak kau tengkor yang mungi, orang kata agak tiopi, aku pun saya tak kau tu lama itu ibu semua. Apo, yang kau tengah lalai je, boy mac. Apa je yang kau asyik tu muat ni otpi gila, kaya cegil le. Asyik kau cakap, boy show ni ku. Yang kau tengah kau ni ku makan wirchi. aku ngalau ajuari nyongele guru enggak sesaat aja ke mau dah buat cicemi gira ono lidoli aku la boy saya cuma mau metoli aku tarah barta ni nanya bi kasih ni apa cok biasan cegi cegi gosi enggak ni aja gure sih ingele aja aku mau tak ke lagi kiki ingele sih juga bagus nasi aku mau onwe ke apa cegi ngalah ni Kumiya munde kubare gori. Kumiya munde kubare soibanduya. Enesi mo gure vi. Enesi mo tohu enarogin. Enesi mo onde tut. Ode ude koen para. Aho bare tuta. Bichi tana mo inge nungu nyobrusa. Akpoor mango lehi. Bresi tene nyongo tuta. Kasi ne gigone ko gigone irim senen pika. Pikwa na iti te. Tikiko saboten. Nina nga lalu ni. Tara agbrus. Kikam go biru asi mo soiban ko liwan gar sa une giro ki liwane ki go sa me ka bana go ki ane gen gitu ne ki ale le soiban ma go gen ti ngu no ko ka ni so se sucho ki se go nam gura ne gi bo wi mendre ko gi ese ki gi ti ga sa ge le gi ti la kwan la ni mo ingen giro o ni ngu ni te ngore gore ko mata ya mu gule nda ni la ni go silent gi la ni mo gi ingen ge le ene kasi mukane ni nime kura kinyoti nime nyonga ni sosia kali asi yamata tama kali asi kuzuretia narogi ni kunyalilio vii ako maingen da akwatai kule kipeti kile toon piki sireto usko sabto usau kwa kirene lkalau kiali mbi kasi isye kiali mbi ne nime wakana kukirte kikilke logo kwa Jika tak sabtu, especially logo kuaga gugur oleh, kianyo tiacara anda bicu gisir itu atau coba mau. Kali ama kuana soibana agur, kali ame muncu gurin soiban ilen jui ongeru tenggeru lubot megen anango lulunga anango suku anango ano kuaga gasta abu segabi. Obendi Muhammad elegara harang Muhammad. Obendi Muhammad elemata cang nyali luang. Obendi Muhammad. Kwamani kwa karara nebo kwami. Na tele le devis chiri. Kwa uwe le tele le doa pia sa urelia. Nenyone gane sosye. Nenyone sugulisye. Nenyone akwa mdote kwele ungeri bribresite. Mi negerga pia sa urelia. Embo amani. Nengu ngalaga pisa hii kunga lole kutur kwa mwata mugule ldo. Kumwa ila misa kwa bribresite. Mi negerge. Ogo yonka mwa okoseke. Yonka mwa kukuro ogeiro aliwe ndote. Ami tu gila mi ane bo ma ni ko mi tenga na roksa ita. Lagi ni o bo me ta mu mi logo. Ama cho le bi cho na lagi tinje kunyeni. O a wo negi to ge si ge bo ma. Ama se negi nga la che bo ma ni tin. Ama na ko se bi ga la le le ni cho me ge na ro. I ngongo ngui. Ta li lo bi blues. Ama o wo ta nyo ne bo me. I tende nu bi kabile ta ge kunyo ku so me to re te te ra me. Ama FCA. Maga bana mami teno vis no atinye yani nyali do yani neri renji tabotorile cho
3: kongoi kongoi missing mama choice kosobindo yes kama igar soko tinge weldon bor nebo 274 sigabe nebo 883
5: mhm
3: ha komi terabisha grow you chako kigone kagisi rabisha chu new game magele selingi shagata selingi shek selingi shek 75000 for school fees agagi konti ga shek 11 gitok te shek 11 gitok again agote ta chi ne chu soko itil diga chi shagoeng tiga chi shagoeng agene le kama kawaida saturday go bobi chetom ga go nyorugi en soko chi ne gigo chu tubila soko to mot ko siponas ko nyor chingera bi shek en mbesa na nyin 75000 target ngi tiga chi shagoeng ni tagore chi go missing ani nyin start 274 ash
5: ichile ke start 274 ash
3: abo chuta ko chele tunen en soko na ta ne bo 274 ma gbe soko ngo start 274 ash
5: start 274 ash
3: tiga chi shagoeng go ni na fast ne garara
5: Star 274.
3: Cladis ki nyoru 55,000. Kaginde ex nengung Josephine kiri nyoru gian soko. Paul kiri nyoru gii kagista nengung. Chitani nega negure Wesley. No agere koyonji Wesley. Agere Elicha kiri nyoru ponas nawa 45 shilling. Kethilke tanga Wesley tago dati thilke tit agere asibiti nyoru chance nawa inyor chige 75,000. Tanga le tom nyoru gian soko. Nengung na fasting ngololi itilke chotike shogeng. Agere star 274 ash
5: star 274
3: chutun soko tildiga titi sibiti siki yegi tisetai Patrick.
6: Patrick. Ngatu amel dulbaru.
5: Bye bye kabisa. Yemenenye Patrick.
6: Yeso net ke inge meso manus logo yupo yelat. Imi gini ti tenne tungun ngati. Dere gigiro no yag logo yuk. Number 1. Sergal negitinya waldon inye iso manu gilla logo yuk abeme. Imwa ilele ngami sergal olimbo central committee olimbo kisumu olimbo nyanza committee olimbo Nairobi committee olimbo no iso manu tugu tiga bago lonche sergal ketinye rabisiek checha. Ongi namene oneto. Ago iba ori news. Ingebuanga ketunda itabu nu. Angandangi ngolole ngibaiti ni gab sirikali. Agli ayito gasit. Kondot komi ngibaiti ono mekwae gasit. Kutu mogindechi. Rabi isek tiyo mekwae gasit. E sirikali kebe bertani kubunu. Nge ngalal gele yoye gasit PSS. Kugele yoye gasit president. Ima nyone tetene. Amogi eshoi. Agogi yoni. Lakini pachet nekikochin pichu sikoib kwa ka kotiana kingolole narap korir gelele moyoe ki nekasinyin kobeek lakini tom kwa kinde mi beek chepa tare mi beek chepa olimpo osne chekikekany chekikongeten 2013 kelonche nyakoira kotom kebee chotot oinga nyokebal baibusyak kikonye kebeek koninin baibut mure naro kwendi mokingen elebendi beek deliver and dono PS ak CS ak chi ake tru nemi sirikali without a budget ongi kwen korongi ligone isi lingata inibari igeer budget neba ishiye ngori koto mwa amke imu wajini kongoi biya krono neni igeer nge kawek ak iba afkado kwen igeer wana tat budget it is a very small budget aigit chok panyokwa to the crown kwa tachan mwananji ya kraida kanyokwa kogeer ngungunye kakule kekolchai kuyongo mwa kanyokwa kogeer kule kaya kemin kawe kaya kemin afkado lakini kogeer pachet nipa tuku uchuton kut kyalto silingonom nimbara na kyalto kiswata genga silingonom anat kopakon kwa indi ya isabu kukaku gilke pies kukuchotan chimi tute lakini kuni meka projects chikere tukuk chikake ngalala ngeu Davis katei barabara Davis kiba isi ya barabara enorne Bruce onge mwa mbi kyo kone kasi tapsirali kuchobore kasi tapsirali konake IV kasi tapsirali kutei sibital kasi tapsirali kutei kwechot factories kasi tapsirali kuaden value tukuk chikitimye enimbar lakini ngotko chap Davis barabara agere kima kibarait pomet nguni kongeten ainet yu kechope itese barabara koit koike taonishek alak yek oranito ni pasende netian nekonu baita en biikab pomet lekoi ko oraninyon lebo toeku le oraninyon kobune kosobek ak lemet bakoimen tian barkarishek chetinye biikyok chebune oranito kararan oret cheskayai Davis oret lakini kali ya matesta Davis reetab kichana kali ya matesta Davis kukuka lak cheimuche kwa aden falu sobeet nipo chita bome inyego isiyes nipo bome kaitechi masuku lakini kali ya metesta kita kwa Davis neimuche kutore kipko sobe yongo rok suku lako soma lakweta kungomi kumache kasi yongo ichomore pako karana nila kumache keibe mbiasine mache keibe ningwe mache geiben chego mache geiben tuguk chechang kali ameaden value tuguk chemi chetinye raya henga kiyai matinye ngal aurel yagene yoye kasi nye matinye ngal chit burgomen yoye kasi nye tinye pichuwa borie tapko lenji tuguk choy lakini kate bole enyu gimi ka ne a project neki muche ge moine ngongo ira sirikali nepa oko 10 to 20 billion embomet agricho yon kaba kondo ichu koburi ak president kule njine president piga embomet piga agricho yame ila amgit yoke pik yoke Nata nemeje kemwaji polo keleji goni nuki takenge iwalo ngale chota ke ndabu kokoro mendra yako kapa maandamano tibuno ra jamila kosi kango le kopti mogongoi
7: protich amwaje protich
8: o munao
5: ni bai bai
7: samke protich
8: igatu anwel don boru igalo ba boru me ayue
5: agatina agatina basa
8: garibu bwan in kalyana ko ibu nebo betutab ra nebo keter in boisionikab kandoichu chok chu kikiapoinden kikochi kasisiek komi che koromen komi che miach che koromen ko chaui kenyor kabisa chonon makinoe kele miano mami meker ot en social media kele kami kamion kolon chelibe biik che kikere en yu kokou ot Pias Rono ot Pias Aureliano akot in Betok ndanan ko kisipto en yu komi kokocham kekere kora kasino mi biik che ot in Korikany Pias nebo Wota mi Pias nebo La ne mabwati kokinam kiwon kikikochi chito kasit nemoroisi konenyin ine kasinoto en bichonto tuwan ndamun kerke kainutik ako kakikochi boisionik lakini momi kinya Pias Korir ake ko nikimi ngiambi nebo Lang'ata ko Pias ake Korir ko non kibo ake nikakikokikoi koik kitakomi bo Narok komakingen kasitab chichon kabisa kot komi chi ne nengen ko setan nekomoe kokoeta kasinyi tom keker kasit en oliep tiptipali ne nenyi inyon in Pias mi kora in boyot nekebore Felix Koske nemakimoche kimoche kesom akine ng'ot kotebunen olimbo Nande neken Felix Koske ko kasinyi inendet ot netokiteben tukuk alak chekobo serikali lakini ang'et Pias in toondo non in Felix Koske neo nebo kiboitinik kokounke akine en komosta agenge konekit in county agenge nan ikose kityo komi Nande kwake kinemuke besiyok kiemotele en olindo kora akose kakwakeng'ake en olin bo gaa ngalekab in Felix Koske komanyolu ot kowendi in borietab chekakotiny kok chebo kabanaek ngobai non bo barak ine ko ngoit oliep gaa ot komi ng'al chekomi kokotulisan kora nendet sikor kong'et konyor biik konai kole weifot nebo serikali konee gaa en biik alak ko in kokere komi ot in biik chekomi Bomani chekokanyo kelonyen ng'alekab nyota akeityo kikoito ngot mbare tuoe kwo bi in kwo in Pias Korir in en Chipchir gaa ko in Pias Korir in Chipchir non koyoe kasit nekararan kimoche kityo kesop sukulit nanyin konomwokse komat koik in day school kimoche konde kotesta bodaek sikong'et ko sukulit nekararan amun konyoru sinye day school look 1000 ko ikere ndo techi kora kokamunchi yekirue or kokararan in tuspet okoik public or kotoreti kora ndamun nyokokonoptoo sukulit non kwee so kimoche kelenyin tiach any kobunchi in koik bol ketesyi bodaek sikong'et kokesom kora sukulit nonto koboisie lookyo anibuch anyun kokilchikee biik kasit tuspet asikong'et kotoret investor ikere ngunon kou Pias Korir konon kokoitoo satifiketisiek en bichon kokowinen en ng'echerok ndamun kokiatiasten ng'alekab KDTA keyai separation kangeyai separation kinyokeleweni sikochang'a karon kebendi ot kemoche kebirchi kura chito neumenjet kokor kosiche kuraisiek chechang en nuli komakikomoneke nombo koik rubeiwotab nebo KDTA en olimbo national kor kesiche kuraisiek chechang kiit age komat kouekitun bichu kora en ng'alekab separation ndamun separation ichon konyokotoreti kora bichichok ketekchi faktorisiek chekororonen toreti rasi karon kotoreti kora serikali kosich rabisiek chechang ndamun kalya kakepchei nemoche kokorom kora en yu kokot ko en separation ichu kot keyai separation ichu ko karon kot komi biik chebute chaik chemokororonen ko karon kwomeche chechwake ndamun kakilya kitokote chechekuk ikere ngot kokokebut chemokororon iwendi tor ot iker en market olin ile kobetitano lakini kototokiruruchekee sikobut chito chesomis tiritalak mong'irito ak karon kokergeit kora bei kwa asara ng'alechon kakibar kakinyanyasan biik alak ara ingeborchikee ketech faktorisie chon kwa kemwa tugul ndamun akere uon kichalenen in rabisiek in national serikali konde KDTA konomwokse ketyakta ng'alechoto okilchikee ng'alechon sikong'et kotoret kora temik konoto nekakararan sikoiboyechu amoche makwokuita wike nemie sosikemoche kokut
7: Ongoi mising
5: Brotijen en limbo, mogonjet
7: Mogonjet En takiko shek Tipte mogonjet chapa tayo lwa studio
3: Yes, labati kasarta, labati kumisika sarta, chine chutu soko, kagigonin 4,000, 4,000, 4,000, aga gionchini tachi agatul, kubanga nenge en weekend. Panganga en weekend agalfuine, tiga tishek 51, ago chutago chabo mwisho, star 274, chutun soko, tildega tit, agmongelein tiga tit agatul, kotile between 20 akta tishiling, agi nyorchige 4,000 en mbesa, ibanga nge, star 274, chutun soko tindiga titsibiti siki ega sangne piwot piwot enga liet
9: kibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaibaib aki kosukuman boisionikab serial serial tugul. Ya kitinye shida ngalekab mbolea ang'ang'e koinete ne kikosukuman kotoku boisionikchi ak kitinye piasa chechang kitinye akot nekile pitok nebo Uasin Gishu kokikere boisionikwak mi nekele Chris Kiptoo kobiik chekikere boisionikwak eng president eunekab president mi Murkomen kora kekere boisionikchik sukumoni mitei PSS nekele Kipsang'Dolio lakini komatakikere Kipsang'Dolio mising korikchin biik wala agenge nointei kosipchi akole kalen kisire president lakini kikere sine kosukumoni boisionikab serikali lakini tom kiras komi tak raia lakini biik chekamwa atacha tom kochemi tak raia chotok kikikoite boisionikwak akekere ko chito ne sensen eng raia netinye raia konai kole amit kasitab president akoam konu nebo president lasima ait raia kobiik atacha tugul cho lakini alak komakitochen kikere kityo TV akekere kityo mritini lakini koit mashinani komaitu bichotok akot koite boisionik chok so kotit age nekameche amwa ko Felix Koskei. Felix Koskei kochang boisionik chokosukuman aswa ole pinget ole lameche kikete koinende nekokosukuman aki konyo president Tumasep Nandi kokianyo Masisi nekipo neki MP nenyonet Henry Koskei nikasirta mama kokinyo komwa president kole tos ongen Felix kokistukonto BBC kenai kele ka Felix kontoo ngecheret neo ako inendet nemakat koname konekit kekere kele boisionikchik koman kokokomwa akokoro kikere Koitalel University tesetai nakure given taban given tam kotom kekere kapsa ketoi boisionik chotok lakini akose kilen kiaroru so kakimeche kemwat kele boisionik chu kaoruru chu akai ketou akai anan king'ole kityo kele nini situn kele nini akikamwa pretetam makikere kaketoi so kimeche kemwa kongoi kora amu MP nenyone Tarameli ni barabara ino kokosukuman nguno nekiyetin karwot marabautau akor nokait foresti nyone nguno komongchin master nyimbo kenekut asikonyo konam nyimbo Moroni ketuiyo ak Kericho akere kokitoi notok kokesan ngwan nekit kait foresti nguno kokosikchinket estate koboisiet no nekikere kele ngu kaam orikyo ng'alek iman akot kemwoiwe kele nyone noikei konekit kemi so kokimoche kemwa kiboitinichep serikali ikikochoi kati president mi biik boisionikwak komi biik chematoku boisionikwak amakingen kele chematoku boisionikwak komatindoi korotik chebo biik anan matindoi korotik chebo raia nematortikak raia anan mi kityo komenekei kolen kikwak kityo president barak oli amu isi chi aketugul kontoi boisionikchik lakini mi biik chekikere kole sengei kakaet raia
3: hongoi mising Joel Arap Kogo en takikosiek chekaibata takikosiek ata takikosiek 29
5: Insighting.
3: Yes, well done board kakikon 50,000 chebo stock rabishek cheitaunen mungaret ako kikochi akna mama oikochi akna mama chegen and so kone wo *883*12# ako kikochi akna mama tiketishek 21 na ini chito ko 50,000 tiketishek 21 ako mama agetul nekenyoru ibangan mungare ngu taunen mungaret anai pustere neitindai chuto kopa mungaret kakile stok ko chepo mungaret etule mokinige ako na vas kakikochi akna mama ta mama etule ngele gili chutu soko tuwae magoto mga iyo legi en soko aldiga titi na kone 50,000 kona mang mungaret kogebri *883*12# Okay, Angeline. Angeline, can you get 10 sang? Kia inyoru, goibore nyo kule kia inyoru 41 shilling bonus. And so, kune bo 274. Dorcas, okinye, Dorcas, okere kia inyoru rabisek 30,000. Aginde X nengunge ni onichok pigo yung chetaa chiko chutko wa egerita sang. Agi maga litike check 21, ago bak na mama chegen, ago tilgi cho tike tit agenga agenge. Tike tit agenga agenge, go gebre *883*12# chitun soko tildige tit agenga agenge mama aga tukul senior chige 50,000 ibangan stok chegu eka sakine katiba man
10: go music in Bruce Street agi gotwa bagar na yon yon kwel don bor
5: aga tin ka besa
10: agi bai jok elu ibudai program elu go nam tebro getena spui Kau kuen segi kuenya mah gondoi cok, orang kau skokat kuen lagi mah bor, ibu kau brusi kuen lagi mah breast tenggul le, awkward lah, kau tidak skokat, lewa gondoi tul, kau kau ngerti nem sih, kau nata picu lagi juga kau nasius, kau ane luar akhir terasa, kau mesti kau kuen breast, appointment nebo, lokjo kiwago barta bururgi noto ni kotok tapol gibronorono nigango pf nebo wota kugi bay bushi bargi gigi promoter kwa agregata kweni gigi gotok gigi kode gume gokoba be gometistulin ki gibogo kini bar julias kuri kuma agina gigi ne julias ibu sabda ku kitani ga ku ngu mata kon nagi de tata lagi ni jini breast dan mangwangi iya is nature reshuffle ogi go chaurel pinche biosa ni na sto da ngi te ni go bure ni le miu gi to amun gede ma Julius ko ni ding de bor ogi in ak tumun ko gi go bur gi mi de ki ni ba uru ago ju no ni bara gi sabe du tar senu ugo ti ta sile ni ta experience lagi ni ta si dan aurel ja ngu ti to kaani wa sindan tiyas runu nugu unyune agu agu onyugu kwa waiti revolution kapisa reforms in this sector to an extent ki guldos pigir separation of factories books of accounts kugu unige tida hii director asset kai niko oru nige mama gile meje anako KP lariki macho gilewin anako palgia aga tuh lo mengikuti kesi cie, amu kita dari tarik tasya canggih. Ini orang orang dari tasya dari bawah mana, gua dari sosok, agi uliba kiri sosok, ini uliba nanti. Iku kan agi kilo sen tujuh awan nanti. Kiri macam masih, aku nebo CEO, nebo nebo nebo tipe tu, kiri dua lagi tiga kiri tu muncul tu. Amu pun juga sen dulu tu tarik tasya, soalnya kau ni pot. Kau mungkin ini cemnya ceru, macam ini Bruce. Yani kugete na hizi sisi kuna stake exchange kugato kiricho engane kapkawe congratulations kwa hiri pometa hini kubi namba arao juidi sisi sana tuja taenyo so tukuki kito kwa pyeri ni hile jini rolo yoti ni hile si hini nyo ni Davis Kipchis hile hacho randawara hati mwe hile kako nyo kutei sumuli nibari kipiti public school hako tei kumote niki nyo kiki kikuno rikuwa daenyo Aku lagi berasa demi bahawa aku isi agak berasa. Aku ni jadi aku pikir ini otot. Ogira kasih ni aji. Ini ama aku ngati, jadi aku ngati aja mac. Cuma tu kita ini dikir, setiap mula aku isi siapa kisah dia, cuma kaya dia, cuma polis, baru orang cuma kiti si ibu. So aku suruh Bruce, kau mici tu yang nesai le nak ini CEO, lagi baru contoh tu. Cici kau ogino kini booster. Lakini kwa mingi ayu, mamiara ambi ni mwagia ni maitu uunyi. Gochoba kanisa, gochoba vijana, gochoba chun, gositi na vasa, kuitu. Ako wakasitijawabara ngeno kwa rana wakamwendo wakamwendo wakamwendo wakilio. Uchi itemi kakwa hika asi kapisa haki ne, ako mi ipiche chunya wabisa asimi itemio. Ugini kitema anini chitwa zaka nchitu, umi ucho visi. Mwagigi hiro kwa huno kukumu presiden. Kima tiki lejini presiden, mwagigi hiro presiden, kikiri Felix Koske. Amuni head of public service, ye lady kiri vichu tana ni, head the next reshuffle. Oge vichu ato kwa ba, ni wuchi aleji ni ambi isafi kiti dayu, oge rip Dr. Paul Kibronorono, vichu su guwate Bruce Kukur guwate gulona, kukasa tagi istayinu, amungi katel, chiki wachi haige nulibwa Mombasa, kukasa tagi istayinu, chichamu, chichiwa tari temi, kwe le hukuma machu kusopcha temi. Ata wa ama good weekend, ata la Bruce Fete, Awak ni lepas le, air commission la poso, nego berikan ni, nego derai, kita ni boleh kita.
3: Ya, sante kwa shaks, mungu tu yana vazi rwak na mama toko miti ya disek 11 kamera chote ya disek tamanu hogele week 66 kwa igarita sango gile nchi ni toi nyoru silingi shek 50,000 jama mungu aret mama ya tulne kwa sej chutu nsoko tildika tita ya gaenga nchi wa chitul hagi weyonga isiri ya lestok star 883 star 12 ash chutu nsoko tildika tita asibiti siki egitse ta star 883 star 12 ash chutu nsoko tildika get tsviti siki era sagne chon ston ngitab ni chon ston
11: jamge project ngeta no mune
5: ni boy boy kabisa
11: thank you so much for going to bora muni agati mata ngandwa o wo ma fere mbata ntoto ke kin mage mage me we remain with only 1 year provision exactly 1 year o mage mage le gi ko achi president by shit Agak tisu bujang tiri novi sana sih, novi sko urne. Aha juga urut, kimi mahu cuci agak tinggi nyuwur cuci agak bukti jisak agak alergi. Uwanan amuan ego ini, naya presiden. Karena William kami sesuai hari terlengat. Aku presiden gue itu kami tahu aku terlalu long time ya kan jawa. Lain lebih kiki miru jauh tiba lekas senyuman kau ni. Ica mua pun sana main apa bi napa rekurs. Dia sekurang apa jasa sekolah ni ni katiba mac. Kimi yang kasar tabur putu tam. Lain lebih mager silen ni. Aku anak dia, mager nyuru, aku mager nak silennya no. Ingun aku minga awak tabu atas sebagai tante presiden yang tu level tu. Aku macam nama without self contradiction. Ama le mager tu ni tentera apa ini itar eh. Iki agama. Ani guru murah nabi jota. Ni kita mahu tu jinik raja awak ni gila. Awak begini ni kau gogo edi amu ganggu. Agita juga ibu, agak mager aku tu ngeji tu, no si beju. Amun it is a very big shit. Tengah amunot pemet wat amunot project. Just tangguh ni kalau sam yang goreng menyeru uno pun menyeru selami. Baik bukan tu saya kubah begol dah ke? Komadi ke apa kita abis? Tiga amnya bu, eh tiga masa ni asli am yang goreng. It is a very big shit. Tengah sam semua kami kena mangu. Sam tu lagak kau tu lagi tu, no si segi mager lagi dia, semakin naga dia muka anggo begi. Tiga masa ni asli am yang goreng. Ama cakap orang kesan PS Runo. Inang tu PS semua jut kengal. PS tu jutaan ni murid ni ni. Kau tu lebar tu kaya je kaya. Engkau ni eksisti ke? Kau kau mina dengan rugi kah? Kimo kau mite? Anyway, entah PS Runo kau mama tak ngamun ni. Jutaan ni ni, ya kasih ni ni. Nanya ngan lekap dewi sisi. Kau kau macam lekap dewi sisi. Aku ngan ngan, eh dewi sini kau mian aja jita. Mange mange mas frustri. Engkau mange ni ni dewi sisi. Kau kasih tu ya. Awalnya nak nama mami juga met, nama mami dengan Davis buat met. Ani Davis sihir. Tinggal di rumah, orang tabel rumah, siapa di rumah? Eh? Tinggal orang tabel rumah di rumah, di rumah? Orang tabel rumah di rumah, aku patut tak? Tinggal ni Davis juga mana? Davis. Mami betul nak mahu lihat ni. Kita agak sebab orang tabel rumah di rumah. I will never and I will never aku mahu itu amuan kapisa. Mami bukan saya kapisa. Eh, amai mahu amrul betul pun kita kan, anyway. Orang net highway, orang itu nak apa sah nak kuru aktor met, gun mau pun nasi, imagine gun kau nak kau bingkara kau bingkara mau je, aku sih kerana kau nasi kebetulan nak kuru, lagi ni mohon ibu bapa ngerti nak oke, this channel unia, so Davis sirki, to mamu alim ni Davis, guru to mamu alim ni, kita kuburaya, amu error rasul ibu dengan guruan, bruce, mamu orang ngerti korong gue nujus sekarang kembali jumpa.
3: Kang kami mising tayo ko, shakay masaya lang masuloy tayo ko, shakay sa sumak sa kalkaw kaya kati Johnston wala nambo celebrate masaya sa ulangurwani. Kung ano MP na bago niya sa uta teacher, kung magulay kaya ko chabak tayo tiktul chabak chabay taboret ulangbor.
12: Kung kaya sa man kung magulay niya, kung kaya chico contracta, ako kumalo ko kipche in three phases. Di kanyo ko yaya ko ni netaw niya lupa mawiche, agay ko yun na kure soy sa uta umi netaw niya lupa bome celebrate. Ako amo lepay next month. Ko lekang sa gimo ito in ko ando ito na tan MP Joseph Tonoy ko imo we chapora na ta ingo neget
3: here sa ko leni gora te teacher Joseph Tonoy ponga si amba isonik cha igere ga banam ga bisa te tutik che bo housing ko ga magole nyalu en sub counties ak ka county che warif tvale ko nyor tek setup ko che bo affordable housing inenda tingu ni ko na banga cheret en committee ne bo housing. Yes, lama tiga sarta, pongezi ya na akina mama chukua chutsoko, mureni kwa giga wachi 23,000, tiga tishek 21 kwa giga itaka akina mama, itile kichutia tita enga enge, mureni kaga tulunego secha na gobo yon, tato minyorugi ya nsoko, koni bre star 883 star 12 ash, iwe di yonga sirigele TV, aga sirigele 23,000, choto inyorugi ya nambesa, CL Television, anaiba angange, star 883 star 12 ash. You don't soko till they get it sweet siki, you get it tie. Yes, and pay two tabrani. Gagas, Councillor Cornes and Chilchila.
13: Hello, Ajamge, Studio.
3: Jamke, boy, you
13: are college. Jamge, you have college in Tiga, Kritu County, Chilchila. Absolutely, to Jamge. Tapi ni hit, tapi tu dia ni boleh buat ni, buat tu dia nak arah orang kita tinggal mana ni, asyik isi bara tiket kita isi. Awin ini tarik awang ni mukono tarik tari, Bruno, Ara Bruno, Ali Jimmy Pongis. Namun kan nak sektai itu, negi ure rote tapi kau ngalek optimisit. Rote tapi anak itu lagi tak rote. Kau rote tapi mite ngalek kemnya, aku pun mite pandemi, aku itu lagi atau ribu pandek, ribu tunggu kini ni, bagato kini kini juga. Nyer gua mau kini nanti apa metal, aku yang nampak lagi. Odoi abu yakin barani kwa kubara ebe kwa tungguhan obwano odoi yogo temi embiricho omigawe kabisa ona minne ena menu wawase jitani mwago lene yegea ware kibi ne lago kwee chukume jore tu kwee chukure ile kage ware kula tumage wago mune nage chofu mingawe kukuni sipe kawe chote tawara anangage chokume kukuni Onda kuki ama mwaka lewa kwa lewa wa kubayishe la dungu ni ulibayishe tafsirikali kukie mwani. Kuna mwaka ya ware maoniyete nulbutia. Asipo kwa chotake kubakwa ulimba tebuna. Ongu ni kukana arana warana amu nati kituwe bayishe engu kikis. Jango mwa. En awedi ngalega ka awedi me kare kwa dene picho obi gi singe ka we chon amwa chini go go li bawa sigisho li basiwa obi tiwa na ka we piga sugukyo atinda ime ba ekigo sugukyo tiwa kwa nam ka we kwa pisa ingin nate anya awedi ngu ni ndanay kukwe de ure darye Mange na ole mnyono, tunabuwa na ole kanyi minda, ana kanyi miki yopunyo, kukara ikutane. Kunda kuchwa mkia wakimita kwa ura ura aleno buwane kastabangwa tariki itamana ula uge tuye chinundo. Asike malale, au baso vieta aptini ishe, konom, nge mwagu tini ishe ketutu ki. Tiki egirgen ishe konom, tobe nditai, warike nitindai kitabe ishe safi mkutu kuja, tiki egirgen warake ishe konom tai. Kena kita lagi tarik tetukuk kita tu, semua gini kena lawan. Tetapi ni ni ke kejai, jadi ni gini mereka itu. Aku dia kasih. Tukuk kiri aja, tapi aku boleh log. Kita buat ama ama leden Bruno Arab Bruno. Nanti lagi dia tinjauan West. Ini kita tu gawat lagi tu. Kalau tu dia boleh mereka boleh ngalera Arab Turki tu juga Turki. Kamu nyuwang ni. Umwa wara tebe kama kambi pande men umwa wara muni umwara mbo men yango kiko kitaka sitamishino kuna kwae me kurke kurka ningu kota ka ulibo wa chimisho ningu kusitwa ne tricho bima jage je agimi magibundu si pia krika mu inde de mite de tudi nyona nda buja mwa lele ni kitindo paibo je kimya ru si kwa kwa ru si agato kike otimbai wara sita amwa mu Tapi kau kat tiga boy shit, kau tiga boy jangan gelar apa ni, ni libat kutu, kongai,
3: jangan. Kongai missing boyot, Arab sike, cita menit korit.
14: Ano bana Bruce, ya mune.
12: Kipai boy apa sah?
14: Kongai, aku Eldon Bor. Angetin, karu gunesin. Kegir, itu PSS, ACSS, buat kefi lenu, kau aku di mau nembal. Neta kalau kau macam mana Aaron Kiriot, ko majority leader in Senate. Magenge, itu aku ngelolin Ryan, ma PS, ama CS, aku mami ma part of executive. Meeting Parliament. So kwa kiko nechi na kegeri pichi so mawa gana liki punta hiko turgi nyoke angeri chivara agi blame ni esaj. That is one. Number two. Amacha agana contrary opinion actor wenyo mwenzangu whom I respect. Wesley. Engalega londiane referral. Londiane referral kumina the right place. Magi mucha ke mwaragi lega kwa wala glontiani kuipatu notrif simply because kosich referral ne ngamun kokimoche komi Kericho anan ko Kapkate kochobok en Nyomi ako miten South Rift
15: takoloo kora takoloo 158 kilometers Eldoret keng'eten Kericho 116 kilometers kong'eten Londiani akoi kora Eldoret a difference of almost 40 kilometers chon kaking'eten kityo en Kericho keba Londiani. That is the only difference. Therefore, onge taiko yo nangu sich Londiani. Wachamane Londiani mi se farente. Ge iba nyake, kunyukuwa digi, rivaro laki.

0: nimemua. Makamuona kile tomiye lakini nikoriye. Umejaribu. Ogere kirigoi MP na baba wa Central. Kirigoi yake, kirigoi pichono kunanda. Imaje kirigoi na utejo na lakini tete sta ya temi. Number 2 amaje amwaji PS Arabu. Ale gongo yu Arabu. Inye ke niko geger. Abwate nulam katarta ne gimini sarda gaja. Ko giya ga si ko yongi. Imaje ke mongo gongo yu. Ne o sai ti amaje amwaji chumba ale ji gongo. Chumba. Kasa na ti jago baba. Ki na ga maje kunye ne ma ne ga ali.
1: I'm going missing. I'm going missing a speaker pen. Hello, what's going on? I'm missing. I'm going to be going to talk till they get it in your ticket. 55,000 *883*12# *883*12# till they get it to be TCK. You get to say tie. Keep you on gross.
2: Bruce, come again. What do I want on board? Wait. Tinan, go nang a leg up, get you a rai, Nemajoli, Bruce Beta Gweldon Bor. Go nagging a leg up here, there's a big appointed president. Amajor, Jivaraji, Paul, Ronorono, Piers, Nebo, Agregaja. Casinegiva, Gijue, Gijigo, Masazechi, Gijigo, Chitan, Nemming in Nega, Gijigo, Agazi, away be. Kadas Nalekajang, get talking again, cook Malo Levi, Coleman Davis, Jirji. Kole mara wako ya ika asip, lakini kwa ekta abuta ya kwa mataba watu sdebi kolia, kwa kasirile ka raia. Ama chwa weki ongo kwa raure, amuni kwa setuku kikimuwa, ama chwa weki ongo PSP to, ama chwa amuwa hii, for example, kwa kiti jitana kwa Julius Goris. Julius Goris, kwa jitana ni maate ente nichi, mamache chi, jitana kia mzarka li kenji jeta manamunga birku ura raia, in 2013, 2017, 2017, 2022, kwa mzarka li taburu, kenji jeta man. Kau mungkin kau menembus yang gara kau menegen. Kau macam ngalaju. Kau biar mungkin dalam tahu. Ia rebol kebunurono ni kau cipta ne di te. Kau bawa mungkin jorono kita cang kulein. Kulein kulein gara aran kasih tabiju. Kau macam teben rai ni cipta ne beri radio gini alai. Dahulu cipta ne ubias ron bias kori dengkune. Kau mai kau lupa bawa te. Kau tak pernah zari kita bawa te. Kau tu tenjuk orang ketemu no Bruce Bed. Kau ni gak orang etin. Kau ni gak kau time. Inga nengu ni Bruce Bet, apa cang orang jauh pinjol leader. Mabo anam gua andol nengu ni, kugulim, utawa ten hotel, aku birim bijai, aku asambaga ni nang gunting besbu. Atau gua bar ten gua muri dinner aja, gua muri dinner aja, gelu gua mitu anu luanya tu. Atau barai beri tengah jaraya ten 2027. Kau tiarin gua ra, amun ni kerja bijui beri tiarin bijui ngah ten 2022. Kita nengu ger gua ribla aja, kopi asro rono nengu tu. Anda boleh baca lagi tu, kau boleh anda kunci macam mana orang ngan leh cuma pegang ni tu, nanti macam mana mereka jenjiri yo. Nampak cerita macam apa anda? Kau kau opinion leader, kau mau dia ni jemur cerita, ada kita yang muzio, aku mahu berin pizza buat. Cuma jadi mahu yang mana pas mahu beri cerita yang five years tu aku ni presiden, aku kau pun kurang berori. Aku ni ada orang tinam ngajaret, aku ngajaret kau punji family, itu ada yang jodoh jenjir, itu ada yang jadi lebih bijak. Nampak cerita macam apa? Aku kasar tak Bruce Bet, aku lagi nak Weldon Bor. Kami cakap mual ni, orang ibu nengah opinion leader, kamu pergi tu kalau kami cakap wajib jenio ikut. Anda macam ni nengah lepas kejap lah, misalnya Maya. Lagi ni kami cakap orang kejap untuk nombor cipta, yang kami kejap lah, kami ini cipta, kau baik terata, asyik ini je, kalau kami nato, kamu ni kalau kami.
1: Oh, I'm going missing. Hey, kerja sakit ni boleh celu le nak kuru celu le?
3: Yeah, I'm going bro. Enaga tu nikmat tu jangan aku tu tujuan kan mana? Mana tu tujuan? Kamu aja gituin. Enaman ni kau kibrodan mana? Suci netiun petition. Tiada tu kan netiun petition. Tiada tu kan netiun petition. En arogan anda nanti tapi anak bayi sih ni gigi kau aja kibrono. Kau kerja bayi sih ni lagi kau ini mesti jom kena tanya kau enam panjang nanti tenemuan. Tinggi efisien, yel kau lewain, kau lama jadi am power entik juga. Kau tu tu nen tinggi sekiranya kita 30-50 years kebuane, kau mak very strong. Aku tinggi minatnya ke finance, tinggi minatnya aku tena terus. Aku temangatnya, kau tak terbawa nanti nyanyi nai, nanggi buat kibro nona. Ini kau pangan asyik jawab. Abu ati 1966 abu tegawai geno limbatika. anabute kawek en olipatika kosikaya olota na uchawe ongab kimi kikimenye leguren potana enge nyisi kikilore kukimi kawek ko parayati na ko parayati na teke ni long ago long term siso nukonu magar nukonu magar tuku enge nyisi kachang kukitinje kibrono nota ni kitaret kibrono amuti nye fisho ameta taret amai kitake sati nge kibrono rono kutoku nyurgim na te negargangno aku marwe nota ni ai ko betu singisi ene ne da ko lene no ene za imba ambikyo me en the cruise ministry se ko engi chu
1: ay ko le tos kamanda en linda anane
4: muy bonito
1: barbari
5: yes Bruce. Aguanon bor wa muno.
4: Karibu chama.
5: Yo munga ata tuwa machi tiga muai. Ani potene mi sarkal le ngul. We have only 10 months. Oga go na election. If got go mi any parastator na go EPS. O me zero tu tu che. A me zero che ba go kwet. A me zero che ba go me na me zero che ba ga nyam sema. It is up to you. Waro nye nyo nga go mamiro nyo go got. So jitu ne mi sarkal le o mi sarkal go na gi enjoy ni tendere. O be ndo tia president no gi chu le ke. O me mai tor tia gi tinya ngat konda. Bari sirvi gabi iter igne ilo baga mu kunye gali kuno nyo ba William Ruto lakini ba gonde president biki kiri to ngene no no ba no ba grito ole zirto bi kiri na niyo kinsan kigen commission ale zirto bi kiti nye nyo cha gunan kipier na pata ya nyo pias ya Aurelia ak pias in anani to ta bol bronoron kiba ko pata ko tore teje ngori ta ko ni kwa la ko nyon unge mu ange man so ene potene mi zakal nguna gi sase bi koi tisap tu yogi gini ilo ngoo paka amu wane si siri koi nye kibuwa naka amoje ngini kwa ragu ura president sore natar na wange tuye jengwa rapo hondi komisyona unuri kame nye chalas el borabi laposo kwa hondi komisyona
1: oh ngoi mising barbari ngoi mising chitu nipase kichi na mesi kige tuye chumatatu round up kima gun ki agetugul nemye kutke tuye
4: kima gun petu temye kutke tuye kwa raha

بويزا قول لك ريتشي جاب كبكا قول له قريب كاتيك قريب كريتشي جاك جان جاب كبكا كريتشي جاك جاك جاك جاك جاك كريتشي جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك جاك Agud di nanti desa besar nanti gak gue tuh jadi tuh tuh nanti pas nanti waya tuh dishon. Iya sih nanti gak gue tuh acer kasar tuh nanti na. Ini gak gue gue bertanya nanti nanti gak gue cuci dokter tuh itu. Kebun gak bertanya nanti boleh balik tuin. Nanti nanti baca metap gak tuh lilinda. Nanti gak gue ruwet jago begini cuci nanti bagi buka. Gak gue ruwet jago le lagi nyai tuh aja. Lagi ribet tuh buruk ya aja. Aku kecik nak tengok aku guna barisan kiket nyon. Kau mau guling jin mitre lombali tin area sa. Uluri bega cip kosa hotel. Ini lombali tin. Geri lagi way nyorj nyoru ini doktor Towet ya. Yau terhad ni kau muka ketukul. Aku tiada macam ketuk ya. Iwe ketuk cek abu kau titip ketuk ille. Lu wana nana kasu war mi ketuk kulle kulle kulle. Malasim mereka ngot kau kau itu mian dah. Asu kau bete ilabat betale. Ana ilaba tiba igere Dr. Towet eh imu chuko tiwe ni kutunga like up consultation kichoga eh bayo roru kichoga ile aga salu wa amigo wunu wunu wa tosi anga lyansi ko tebiego wunu gole azuko bitko tarti Dr. Towet enge bertana tabo lamba letein yezo gago gona nambari nyingi kichoga ni otor bana nota number 0703 556 898 0703 556 898 gari legebirje Dr. Towet Aga itu air uti jenis dasar binti nyorci ke gonya set nonton negan eh. Nampu tu gulan tu gul kecuk eh. Yangki wangu ke bertan nonton bok tilirin dah cemet apke. Iya segi binti dasar binti ke tau gugut itu nonton bok tabrani nonton bok sata dewa ya tradition. Yau tadi gua gugut gule burdan is burdan. Aga tegas cuma musuh fire. Kau mau gugut ayat kecuk eh. Kau gule tu gua ayat. Naku naku dosi aku naku lala. Mangga dalinya uru ketisi nanti bata aja femi miterano. Ali cik cik ribu sana. Nibu cik kama kawa gitu glass magi wamen the house of fire. Lazim magi wamen the house.

0: 0558 7028. Kungo missing a Santa Sala go to Guaya de Lombok to the area. So, it's Aje Femelo. It's Aje Femelo. The good witchy, the
1: non
0: Aje Jijo.
1: I'm getting the young.
0: Willa Cabeza.
1: Yes, so Magang Allah, let's run in. I am not near Mukta in the Cabeza.
0: No, Jijo.
1: Kapare,
0: kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, kapare, k

successful buyer. Chomune, chomune, acha gede pai. Ah, tilji da tiga tiga dan sebit sebit buana star 274. Aje, agi tilat tiga. Inga nai ne, tu tembi gede tilat tiga tiga besar. Inga lama tangan ye bikin itu ne, nangka babi ke, yang babi ke tu tembi gede bikin. Awi lagi nyorun dana, mau ifai, kanyorun dana emile. Nangka itil tiga, chamda ya tiga ti. Mati ya tenge cita tiga ti none. Gicil star 274 aje. Gichil star 274 ash. Imagine 85,000 nyege ngalole no. 85,000 imagine no. Amemete jita ni tarubana star 274 ash. Ogo ti, nini jita nage am 3,000. To moti bu ati getie. Mini jita nage am 2,000. Ke, yamage ka igetie. Wesile, chono go bonus. Keti naginye ichil star 274 ash. Gichil star 274 ash. Apa ni cerita nak tanya kalian congratulations. Nolantu bulu boy boy. Tengah milenaga agonyor cikai 5,000. Star 274 ash agitil tiket number 4.

0: mochore tamla kana tinyo nyungu bere ya si
1: ehe
0: bena tamba jitago
1: eh mu jitambo na genge na gitambo na kala gora
0: eh ramba samla yidi
1: eh
0: ah na na gaso bo gar gar ya gamba le kito se ta na ni ta ngonda ni ni
1: ya mati chuba go don fire eh namji ni ngoda eh namji re ta jitab se gora ja Kita ikut si bawa garis garap buana mati mahu guna on fire. Hendak tarik kita sih nonton kau sebikin canggih. Aku ini nak kau tengganda makin ke bawa garis nonton anggung aja. Iya sekarang nyolchin tegas tak garap. Nyolchin tegas tak garap buana. Boleh sah na bawa garis gud kau jadi senon eh. Nang kau tom buat nang kau muat jijon eh. Kau muat gila boleh sah eh. Lagi ni magaran fire, magaran fire. Nyalu itu dah itu tegas tak dua garis bawa garis buana. Aku tengganda mana cik maragi aku kini magen ni mewah ibanje. Kau nyolchin tegas tak garap. Boleh sah na bawa garis nyun. Taja family lo.
0: Apa
1: ikut missing buana?
0: Cepat mengenakan ni, gua harap begini dalam dalam loh ni lepoi terhad aja loh.
1: Karibusana.
0: Eh, mana macam itu lagi kata leni kata aja memu.
1: Sana pada. Itu ambu ibu aki ingat ibu bawa cermin.
0: Nama kita bawa saja tu dulu.
1: Ni tambah lu bos ya tak kengko.
0: Kau masih tambah nak yang kau?
1: Ibari lagi, lekat ya.
0: Tambah lagi, ayah.
1: Rasu kau birikai, oh. Masa je bila tambah, kau besar. Kau ada kau diri. Tak je family lo.
0: Hey. Tamu ke?
1: Wela kau besar.
0: Dari era mama apa hari tu? Abang kah, mesti ni aku bawa. Kita kena.
1: Ibu bukan orang tua. Abang nyalin tegas sama.
0: Abang nyalin tegas sama. Ini muka tuan nama aku cuba.
1: Mana jen buana? Kau cuba ni radio macam mana? National radio buana.
0: Ini dari Rani le. Abang dah mahu angkang ke? Nah, baru orang ni baru makan aku jadi kerja tak ada nama.
1: Kali fire. Ibu je nama orang beri tano.
0: Namuan
1: apa? Namuan ni apa? Inya ni aja gua namuan apa? Satu hari jinna kau bisa amun ya?
0: Paman.
1: Kalau le semua, kalau le semua kan nasi kolal batang koror. Wei fa, eh apa macam namuan beri? Apa macam namuan beri gomnyo? Agi gicina gomnyo? Nam gomnyo? Guru adu sor kau bisa fire. Yani itu pun kiri timan fire. In radio mizima, nebotan aja fema.
0: I want to know fire. Niati vanzo.
1: Eh.
0: Amak de china gato tanyor ka kevonye.
1: Mhm.
0: Ko chenga na na paini ya.
1: Mhm.
0: Amak ko era nyore ana ma yakio sana so amene mak ko era sama mi gini gura tenge.
1: Mhm.
0: 0787.
1: Mhm.
0: One of the figures.
1: Mhm.
0: 218. 0787.
1: Mhm.
0: One of the figures. 280. Kunyore na leke kifona mbake dako sana kanumi. Fanzo we.
1: Kongo bisigbana, yes sir.
0: Tuwane kena jaya fanzo, sibiru umiru wane fanzo.
1: Kongo bisiga sada sana, kongo bisigu maga umagunike mbaotu ni mnyoginye, wane kia mnyachedo, right? Chomo wangitiki namchini wane ton fire. Chomo wangitiki namchini wane ton, eh? Na tia idane mitenye agenga garana. Taje femilu? Jalisa? Charles Mabuai.
0: Francis.
1: Yes, Yamune.
0: Kau kasih jamu. Sawa manzo na tambuan ni nuta gini ni ana kat tambu ambon gini konor ala ni dia betul enam gini ata kunai tuan
1: kongga bisa kasar sana tu kelai

mabwai mwenyewe chomwa nge namji na nzane uri za bkwale chi nago ibetu sina darba chi matatu en te du dietu na darba ne yes te du dietu na darba boy na darba taj express eh ne buche ne ku ne kitsoke chomwa nge zego lechi ndama kunge zego mbao sina darba nye ponge zikora ni P40 ega kutu wana gila mata mkwen bwana picha wana tugule eh iko stano chora rano gile nomana imaji dinye negegeruwe chwa nomana eji dana tarega letu kwenye 4000 nomana ponge sana eh nye dana tarega giruwe chembe tutabraine eh aku ini itu kalau tadi kan nyuci gigi betul brian ali jin pongesi sana eh kalau tadi memang nyuci gigi kau mana cikgu kau yang betul nonton apa kau orang kau nengung ngaca gini cikgu kau aku betul nyin lagi nyuci dah le chang bi kau bisa cikamu kau nyuci gigi betul brian aku bawa nyuci nonton so aku cikamu kau nyuci gigi kamu bonus lagi nembak nyuci gigi lagi nengam bonus pongesi kau lah iyo baru dengan pesa so pongesi cikgu kau nengci nonton kau nengci tevan sana kau cikgu kamu gitu anam sele lagi nak mungkin buat na agak ceng betul niat agak gigi kau bisa aku betul tu nonton apa cuma satu lagi ni nengku nengang dalam prediksi nengku kau ni oh meeting game nonton dalam lagi bisa nengku ni nonton depan Norway agak England eh hari gen aku tu dosa kalan deh betul Brian sejuta kau nama gani nengang dalam lagi nonton dengan dekai betul Brian eh tahu kau yang biri nengku ni buat na agen le Gurum gasit, dan anda kemua faya. Esnya kemua betul nak terbaca mata tu, nampak agak uti agak website nampak nampak in Sunday special asal biza. Aku banyak leh tuzu neng, ngalai cipta coba in World Cup ini gune. Mak nak leh resolusi itu kau betul kau cun. Lakir ni kau malan dah, saya nak jembari. Kau malan dah, saya nak jembari. Kau malan dah, saya nak jembari. Si semua kita semua made the best team win. Aku game bau tu nak terdem ni. Ni terkutat aja fam tu kita boleh ni terstay ib cheese. Agi dalam ni mukulah dengung fire. Famso langata, cheat up, mukita.